0: running.
1: Stay close to Throwback Track. Track from 90s to millennial era.
2: Staycation di Jakarta, why not? Di Citadin Sudirman Jakarta dan Citadin Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Work, chill, and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadinsudirmanjakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadin Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
3: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
3: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
3: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: Bandung dengan tempat yang nyaman bersama dengan keluarga hanya di L Hotel Bandung. Ini terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan juga kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung. Iya, L Hotel Bandung ini rockstars juga jadi titik awal sempurna untuk kamu menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, kamu boleh hubungi di 022-423-2286 atau 0877-7677-0067. Jangan lupa juga follow Instagramnya di @lhotelbandung.
1: Siap? Ini dia, 5 lagu langsung kita kasih buat lo semua. Lagu apa aja sih buat hari ini?

90s to millennial era. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. You are listening to Throwback Track, track from 90s to millennial era.

Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan kamu? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic. Ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha kamu dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan. Dan juga menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat kamu seperti CCTV dan juga yang lainnya. Ini mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps ya. Dan ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.

Aduh, kalau kata gue mah ya guys ya, lo harus benar-benar deh kalau misalnya berkendara ya, entah itu motor, entah itu mobil. Udah deh gitu, jangan aneh-aneh. Pertama, banyak banget kejadian-kejadian kayak terjadi tabrakan gara-gara lo ngoper handphone pas lagi lo nyetir, iya kan? Nah, sama satu hal lagi juga nih yang lagi ramai banget di arah Cikutra, arah PH Mustafa nih guys. Duduh, ramai banget karena ada pengendara motor yang diduga mabuk dan juga gak pakai helm, ya kan, menyenggol dan juga akhirnya memukul mobil. Ini orang-orang rese kayak gini tuh rudet banget, tau gak sih lo? Ini tuh benar-benar kayak apa ya, ya toksik aja gitu. Kalau misalnya lo belum siap mental buat menghadapi macetnya Bandung, ya kan, kayaknya gak usah kayak minum-minuman keras dan lain-lain, dan mending lo di rumah aja gitu minum teh, ya gak sih? Kasian loh, kejadiannya gara-gara kayak gitu dikasih klakson, tiba-tiba dipukul mobilnya. Duh, ke laut deh, aloh.

0: Every time.
1: GMHR only on The Rockin' Life.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this. Right after.

Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan kamu? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic. Ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha kamu dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan. Dan juga menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat kamu seperti CCTV dan juga yang lainnya. Ini mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps ya. Dan ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service

0: GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
3: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

di Asian Food Market Pago Restoran. Lo bisa nikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, ada Som Tam, ada Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, ada Ramen Station, Indian Counter Naan, dan juga Pirata Bread with Chicken Curry, aneka bakpao dan dimsum, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato dan pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 10 malam di Depok Pandayan Hotel, dan hanya dengan Rp250.000 net per orang, lo bisa rasain kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus ke luar negeri. Reservasi sekarang di WhatsApp 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @depokpandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa. This is DRL.

0: everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
1: Oh boy.

The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
1: Rockin' Music. Rockin'
2: Music. Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber. 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

liburan buat yang lainnya. Walaupun mungkin ada juga yang gak dapat libur hari ini. Ada yang masih tetap harus masuk kerja. Semangat ya. Yang pasti yang kita semua rayakan itu adalah Hari Ibu. Ya gak sih? Kalaupun Indonesia, Hari Ibu sebenarnya diperingati setiap tanggal 22 Desember. Tapi kalau secara internasional, perayaan Hari Ibu itu juga diperingati setiap hari Minggu kedua di bulan Mei. Dan di tahun ini, jatuhnya tuh tanggal 10 Mei kemarin ya, hari Minggu kemarin, Rockstars. Ini memang jadi momen yang pas ya kan, untuk bisa merayakan kasih sayang, pengorbanan, dan juga mungkin hubungan yang spesial antara ibu dan anak. Walaupun gue tahu sih, gak semua punya hubungan yang baik sama ibunya. Tapi buat yang masih ada ibu, menurutku sih harus dihargai ya, harus dinikmati hubungannya, harus diapresiasi juga. Dan ini semua kejadiannya sebenarnya bukan cuma di kehidupan nyata, tapi juga lewat cerita-cerita hangat di dalam film. Ini kita paling gak juga bisa merasakan hubungan yang spesial antara ibu sama anak ya kan. Banyak film-film yang kayaknya tuh beneran otentik banget karena diperankan langsung oleh pasangan ibu dan anak di dunia nyata, dimana chemistry mereka juga bikin kita yang nonton semakin terbawa suasana ya gak sih. Makanya untuk merayakan Hari Ibu kali ini,

Menurut gue ini emang seru banget. Dan mungkin ada pasangan ibu dan anak yang kadang-kadang kita juga lupa, oh iya ini tuh anaknya dia, atau hah dia ternyata ibunya si ini. Nah ya, kira-kira ada film apa aja, mungkin ada film favorit lo juga, atau mungkin ada aktris favorit lo yang sudah menjadi ibu atau yang ternyata adalah anaknya aktris yang lain. Kita tungguin, nanti akan kita bahas semuanya di What's Hot. Jadi jangan kemana-mana, sit tight and secret right here only on Soundtracks.

0: on Soundtrack.
1: Rock Your Day with The Rock in Life, where everyone can be a rock star. That was Sophie Alice Baxter with Murder on the Dance Floor, yang juga menjadi soundtrack film Saltburn. Ada yang nonton film ini lebih dari sekali? Nonton lagi sekarang Rockstars ya. Tapi kalau di What's Hot yang udah kita mulai saat ini, gue pengennya mengajak lo untuk melihat film-film yang diperankan sama pasangan ibu dan anak beneran ya. Karena sebenarnya memang banyak sih film-film yang mungkin mengangkat kisah atau meng-highlight dinamika antara hubungan seorang ibu dan anak, walaupun diperankan sama aktris-aktris yang di dunia nyata sih ya bukan beneran ibu dan anak gitu kan. Dan kadang-kadang hubungan di dalam film itu menjadi ikonik gitu ya, mother-daughter relationship yang ikonik. Salah satunya on top of my head adalah Freaky Friday, ya kan. Tapi kali ini gue beneran pengen ngeliat lagi deretan film-film yang wah ternyata iya loh, ini beneran ibu dan anak di dunia nyata yang juga akhirnya main bareng, ikutan berkolaborasi bareng dalam sebuah proyek yang sama. Yang pertama filmnya adalah sebuah karya sutradara Christine Jeffs dari tahun 2003. Sebuah film biografi yang mengangkat kisah hidup penyair legendaris Sylvia Plath, dan judulnya adalah Sylvia. Dimainkan sama Gwyneth Paltrow, Daniel Craig, dan juga Blythe Danner. Yes, pasangan ibu anaknya siapa? Gwyneth Paltrow adalah anaknya Blythe Danner. Nah, jadi ini kalau kita ngomongin soal filmnya dulu nih, Rockstars ya, kita akan berfokus pada hubungan cintanya Sylvia Plath gitu, yang penuh gejolak barengan sama suaminya yang juga adalah seorang penyair bernama Chad Hugh. Nah, filmnya tuh memang emosional banget dan juga kelam nuansanya, very poetic, dan perlahan bisa membawa kita masuk ke kondisi mentalnya Sylvia yang semakin lama semakin rapuh. Nah, di film ini Gwyneth Paltrow tuh memang tampil intens banget sebagai Sylvia Plath. Dia berhasil membawakan sosok yang cerdas, sensitif, tapi juga penuh luka batin. Nah, ekspresi dan cara bicaranya Gwyneth Paltrow sebagai Sylvia Plath dalam film ini terasa lembut, tapi juga somehow bisa ngasih kita nuansa kalau dia tuh punya tekanan emosional yang besar. Jadi benar-benar kita bisa ikut merasakan pergulatan mental yang lagi dialami karakternya, yang lagi dialami sama Sylvia Plath dalam cerita ini. Nah, chemistry antara Gwyneth Paltrow dan juga Daniel Craig yang berperan sebagai sang suami di dalam film, yaitu Ted Hugh, tentunya menjadi salah satu kekuatan utama dalam film ini, dimana kelihatan banget hubungannya tuh romantis di awal, tapi lama-lama berubah menjadi dingin. Banyak banget konflik emosional yang muncul di antara kedua orang ini, tapi semuanya tuh dibangun secara natural gitu. Jadi sangat meyakinkan untuk kita lihat, dan lama-lama kita juga ngerasa kayak pedihnya gitu, sakit nih lihat hubungan yang seperti ini ya. Nah, tapi yang bikin menarik, seperti yang tadi gue bahas di awal juga, semakin spesial lagi film ini karena menghadirkan Blythe Danner yang memang adalah ibu kandungnya Gwyneth Paltrow di dunia nyata.

Apalagi mungkin ini juga merefleksikan hubungan mereka berdua di dunia nyata ya. Walaupun sebagai sebuah film biografi, ini bukan film yang banyak dramatisasi berlebihan, tapi memang lebih ngasih gambaran potret sunyi gitu ya tentang cinta.

0: Eh, depan, depan, depan.
1: Ow. Gila, jago banget lawannya.
0: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
2: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga

0: Soundtrack.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Itu tadi Suza with Saturn yang menjadi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Apakah sudah nonton? Ya.

hubungan di ranah fashion ya kan. Tapi welcome back di What's Hot, terutama buat yang mungkin baru bergabung, either baru bangun karena mumpung hari libur ya, atau akhirnya nyalain streaming juga di therockinlife.com.

Ryan. Nah, jadinya di soundtrack kali ini gue pengen meng-highlight kembali film-film yang diperankan atau dibintangi sama pasangan ibu dan anak di dunia nyata. Real life mother-daughter duo in a movie. Kalau tadi film pertama kita udah ngobrolin soal Sylvia yang diperankan sama Gwyneth Paltrow dan juga ibunya Blythe Danner. Nah, sekarang kita masuk ke tahun 2007, ada sebuah film karya sutradara Judd Apatow di mana dimainkan juga sama Seth Rogen, terus juga sama istrinya Leslie Mann dan sama anak-anaknya yaitu Maude and Iris Apatow. Ya, filmnya adalah Knocked Up. Yes, ini sebuah film komedi yang bercerita tentang pertemuan gak terduga antara seorang pria pengangguran yang santai dengan wanita karir yang hidupnya tuh teratur banget. Nah, semuanya ini berubah setelah hubungan one night stand mereka berujung pada kehamilan, ya. Beneran bunting, knocked up makanya. Nah, dari situlah film ini berkembang jadi kisah tentang kedewasaan, tentang adulting, tentang hubungan yang lebih serius dan juga proses untuk bisa menerima tanggung jawab dalam hidup. Ibaratnya bertanggung jawab atas apa yang sudah lo lakukan, ada konsekuensinya semuanya, ya kan? Nah, tapi yang bikin film ini juga terasa lebih hangat dan natural adalah chemistry keluarga yang terasa sangat nyata pada saat kita tonton, terutama lewat penampilannya Leslie Mann sebagai

Debbie, karakter ibu yang cerewet, emosional, tapi juga tetap lovable banget, yang memang sering mencuri perhatian lewat dialog-dialog spontan dan komedi yang relate banget dengan kehidupan rumah tangga ya. Dan memang kedua anaknya Debbie di film ini itu dimainkan langsung oleh anak aslinya Leslie Mann sama Jude Apatow gitu kan, yaitu si Maud dan juga Iris. Hal inilah yang bikin mungkin interaksi keluarganya jadi terasa lebih natural dan juga genuine ya. Apalagi memang banyak juga adegan-adegan kecil yang jadi momen memorable di dalam film Knocked Up ini. Kalau misalnya kita ngelihat reviewnya, ini sebenarnya film yang bisa dibilang sukses menggabungkan komedi yang cukup vulgar khas era 2000-an ya, di tahun 2000-an awal itu memang banyak banget film-film seperti Knocked Up gitu ya, film-film komedi seperti ini, tapi dengan ada sentuhan drama keluarga yang surprisingly very very emotional. Jadi walaupun humornya tuh liar banget dan kadang absurd, tapi di saat yang sama tetap bisa ngasih pesan tentang sebuah hubungan yang dewasa, gimana caranya orang itu berkompromi dalam sebuah hubungan, dalam membangun rumah tangga, dan juga ada ketakutan-ketakutan yang nyata tentang menghadapi masa depan. So I think it's a very very fun movie to watch dengan banyak pesan-pesan yang sebenarnya cukup dalam juga ya, nggak menyangka diselipkan dalam komedi seperti ini. Dan memang

Kelanjutan drama dari The Housemaid ya, yang gue agak lupa ini harusnya kapan keluarnya. Tapi mendingan sekarang kita kembali mengingat hangatnya hubungan antara ibu dan anak di What's Hot ya. Karena kita akan melihat real life mother-daughter duo in a movie. Film ketiga yang pengen gue bahas adalah film tahun 2015 berjudul Ricky and the Flash, karya sutradara Jonathan Demme, dimana yang membintangi film ini ada Kevin Kline, terus ada Meryl Streep dan anaknya, yaitu Mami Gummer. Ada yang tahu? Ada yang inget mukanya yang mana? Karena kayaknya kalau misalnya udah ngomongin namanya Meryl Streep, ya udah lo udah kepikirannya Meryl Streep, the one and only Meryl Streep gitu. Nggak kepikiran kayak anaknya yang mana ya? Nah, bisa lo lihat nih adu acting mereka dalam film musikal ini ya. Film yang bercerita tentang seorang musisi rock bernama Ricky yang harus kembali ke keluarganya setelah dia tuh lama meninggalkan kehidupan rumah tangga demi mengejar mimpinya dia bermusik. Nah, jadi dalam film ini kita dikasih lihat konflik antara ambisi pribadi dan hubungan keluarga dengan nuansa drama yang hangat gitu ya. Nah, yang bikin spesial tentu saja ada penampilan Meryl Streep sebagai Ricky, di mana dia tampil sangat berbeda dari peran-peran elegan yang biasa dia mainkan ya kan. Jarang-jarang kan kalau misalnya mungkin terakhir kita mengingat Meryl Streep berperan dalam film semi musikal itu di Mamma Mia, and I love her in Mamma Mia. Menurut gue juga dia bagus banget main di film Mamma Mia, terutama Mamma Mia yang pertama. Perfect cast, perfect movie, menyenangkan banget nonton film itu ya. Tapi kalau pengen ngeliat Meryl Streep ngerok, nah harus di film ini, Rockstars. Karena dia di sini beneran tampilannya

0: sekali sama Meryl Streep. Bahkan dia juga menyanyikan sendiri lagu-lagu yang ada di dalam film ini ya. Dan ya itu tadi, karena ada putrinya juga, ada anak perempuannya yaitu Mamie Gummer. Ini beneran dinamika emosinya tuh terasa lebih nyata gitu kan. Apalagi memang kita mungkin jarang-jarang gitu ngelihat Meryl Streep adu acting sama anak kandungnya. Nah, dengan adanya mereka berdua nih, setiap konflik terus juga tatapan antara kedua orang ini dan dialog mereka pun jadi terasa semakin natural dan kayaknya emang personal banget gitu jadinya. Walaupun secara cerita film ini gak terlalu bombastis, gak banyak plot twist gede, tapi kekuatannya justru ada di hubungan keluarga yang terasa sangat manusiawi. Banyak momen-momen sederhana tapi bisa merenyuh emosi lo gitu ya. Terutama saat karakter-karakternya mencoba memperbaiki hubungan mereka yang sudah lama renggang. Dan tentunya gak heran kalau film ini juga banyak mendapat pujian karena acting para pemainnya, terutama tentunya dari Meryl Streep ya, yang berhasil membawa karakternya Ricky ini terasa flawed, jadi bukan yang sempurna, tapi justru semakin human dengan segala kekurangannya dia, tapi juga tetap lovable, tetap bisa kita root for gitu karakternya ya. Sementara Mamie Gummer juga tampil kuat sebagai anak yang menyimpan luka emosional selalu ya. Sebagai anak tuh kayaknya punya childhood trauma bawaannya tuh dari keluarga, ya enggak sih? Makanya drama keluarga dalam film ini tuh hangatnya dapet tapi pahitnya juga ada. Jadi benar-benar kayaknya masih banyak orang yang bisa relate menonton film ini walaupun gak semua punya orang tua rockstar, ya gak sih? Pokoknya ini salah satu film yang juga menyenangkan untuk ditonton, apalagi kalau lo juga suka banget sama Meryl Streep. Kayak semua film-film dia kayaknya jarang banget ada yang gagal ya. Jadi coba kita dengerin trailernya. Ini dia Ricky and the Flash.
1: I'm Ricky Randazzo and I'd like to introduce my band The Flash.

0: but I can't have you. We're bound to break in my hands, are tied.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
1: Wrecking Sport.
2: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng, kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
1: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.

0: Apalagi Dakota Johnson juga di sini sih cantik banget ya. Tapi menurutku film yang cukup ditonton sekali aja. Tapi untuk film berikut yang pengen gue bahas di What's Hot, honoring Mother's Day with real life mother-daughter duos in a movie. Film yang ini punya pasangan ibu dan anak favorit aku pribadi, yaitu Uma Thurman dan juga Maya Hawke. Gila, dua-duanya menurut gue sekarang pun Maya Hawke juga sudah membangun career path-nya sendiri gitu kan ya, di film, di series, dan acting-nya dia juga menurut gue tuh punya ciri khas tersendiri yang selalu bikin memorable gitu terhadap peran-peran yang dia mainkan. Filmnya adalah The Kill Room, film yang bisa dibilang paling baru di antara film-film lain yang tadi kita bahas karena ini rilisnya di tahun 2023, karya sutradara Christine Jeffs. Ini sebuah cerita dark comedy kriminal yang unik tentang seorang pemilik galeri seni bernama Patrice yang terjebak dalam skema pencucian uang bersama seorang pembunuh bayaran dan juga bos mafia. Jadi ini secara gak sengaja, sang pembunuh justru jadi sensasi baru di dunia seni modern. Premisnya cukup absurd ya, tapi bikin film ini tuh terasa nyeleneh banget dan tetap menarik untuk diikuti. Penampilan Uma Thurman tentunya jadi salah satu daya tarik utama di film ini, dimana karakternya tuh tampil elegan, penuh sarkasme. Dia karakter yang memang sarkastik banget dan kayaknya tuh pas banget mengekspresikan perasaan lelah menghadapi dunia seni yang menurut dia penuh kepalsuan gitu ya. Aduh gitu, ini semua apa sih? Very fake gitu kan, ditampilkan dengan sangat baik sama si Uma Thurman. Memang banyak yang banyak reviewer yang juga menilai kalau karismanya Uma Thurman tuh kuat banget dan memang jadi pusat perhatian di banyak scene dalam film ini. Apalagi chemistry-nya dengan Samuel L. Jackson sukses bikin kita sebagai penonton itu jadi bernostalgia sejak eranya Pulp Fiction ya. Nah, tapi dengan kehadirannya Maya Hawke, ini juga menjadi semakin spesial karena film The Kill Room menjadi proyek layar pertama mereka, di mana mereka main bareng sebagai ibu dan anak. Maya tampil sebagai Grace, seniman muda yang emosional dan juga cukup eksentrik, walaupun porsinya dalam film ini gak terlalu besar, tapi kehadirannya tetap mencuri perhatian dan jadi menghasilkan dinamika yang unik di dalam film ini. Gitu. Walaupun reviewnya campur aduk ya untuk film The Kill Room, tapi ada juga yang merasa filmnya seru untuk ditonton, apalagi untuk menikmati interaksi antar karakternya yang memang fun. Itu dia. Jadi walaupun bisa dibilang, walaupun gak bisa dibilang ini adalah film yang bagus banget gitu ya, but I think it's still interesting movie to watch. Apalagi kalau lo juga pengen ngeliat gimana Uma Thurman dan Maya Hawke itu berada di dalam satu proyek film bareng. Okay, bisa ditonton di film ini. Kita langsung dengerin trailernya. This is The Kill Room.
1: Should I be out there trying to make a sale?
2: Don't judge me.
1: It helps my anxiety. Usually the drugs come out at the after party, not at the opening.
2: There's no one here but friends and deadbeats.
1: Many collectors coming?
2: Many have shown interest.
1: And sales?
2: The gallery is going through some changes.
1: My math sucks, but I know half of zero is zero.
3: We're a team, right? We need to find a new to deal with the money. I suggest art. This thing that look a smurf wiped his ass with it can sell for $1 million. I do the piece, and I give you the money for it. And everything will be clean.
1: I need something to sell.
3: I will call my guy, have him grab his brushes and whip something up.
1: What's the artist's name?
3: Bagman.
2: The Bagman.
1: I haven't seen you at any of the events. Was under the impression the gallery wasn't doing well.
4: She just closed this deal on a painting from the Bagman.
3: At?
1: $150,000.
5: That's crazy.
6: I'm starting to see why he has an appreciative audience yet remains under the radar.
5: Everybody wants one.
4: There's not a wait list because there's nothing to wait for. I'm not used to being told no.
3: Pleasure doing business with you.
1: I need another painting.
3: This thing's supposed to be a front. That means low profile.
6: He's a talented artist. And when you make big sales, you have the power to control the narrative.
3: You giving interviews today, Rembrandt?
7: I don't want anybody to know about me.
6: When you make art from a truthful place, people find out something about you.
1: I knew that money laundering was a crime.
6: But murder?
7: I'm not a psycho or anything.
6: I work with artists. Trust me. You're not a psycho.
5: Family
8: Never leave. You're part of this family now.
9: Oh, best internship ever.
10: He makes a call and I go away forever. Now I get you too.
11: He's not going to let you out of this.
12: Whatever happens, whatever anybody says, I'm just making art.
13: You are listening to TRL. TRL. The Rockin' Life.

0: where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Soundtracks
0: with Dewi Hanafi.
1: Yes, you're still listening to Soundtracks with me, Dewi Hanafi, all the way up till 1 p.m. right here only on The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Kita masuk di satu jam terakhir Soundtracks yang tentunya masih punya banyak rekomendasi tontonan. Nanti akan kita bahas di Stream and Chill dan juga satu rekomendasi film lama di Classic Cult. Tapi seperti biasa, sebelum itu semua kita mau cari tahu dulu ada berita terbaru apa sih dari industri perfilman cuma di Movie Buzz.
2: This is your latest movie updates on Soundtracks. Movie Buzz.
1: Berita pertama di Movie Buzz datang dari Bong Joon-ho. Ini aku senang banget baca berita ini karena gak sabar pengen ngeliat proyek terbarunya Bong Joon-ho yang kali ini akan menghadirkan sebuah film animasi. Dan ini menjadi film animasi perdananya dia ya. Dimana deretan pengisi suaranya juga

animasi berjudul Ellie. Yang ternyata film animasi ini tuh sudah dikembangkan sejak 2019, jadi udah cukup lama ya, dengan naskah yang ditulis sama Jason Yu. Sementara produser So Ushik yang sebelumnya terlibat dalam film Mother dan juga Okja, oh my personal favorite Okja, ini juga terlibat kembali memproduksi proyek film animasi Ellie. Jadi kisahnya sendiri akan mengikuti cerita seekor cumi-cumi kecil bernama Ellie yang hidup di Samudra Pasifik Selatan. Dan dia tuh bermimpi bisa melihat matahari di permukaan laut. Tapi hidupnya berubah setelah kecelakaan pesawat membuat dirinya terlempar sampai ke permukaan. Bayang ya, kayaknya akan lumayan bikin emosi kita campur aduk juga. Mungkin beneran naik turun. Gue kebayang biasanya tuh film animasi yang berkisah tentang hewan atau makhluk hidup lain selain manusia, aku biasanya selalu terharu atau sedih. Makanya penasaran banget sama karyanya Bong Joon-ho kali ini bakalan seperti apa. Kabarnya sih film ini nantinya akan didistribusikan oleh Neon di Amerika Utara. Sementara si JNM dan juga Pancher itu akan menangani distribusi untuk di Indonesia, Korea Selatan, Vietnam, dan juga Turki. Memang belum ada jadwal tayang resmi, tapi kabarnya untuk filmnya sendiri dijadwalkan selesai pada paruh pertama di 2027 dan mudah-mudahan bisa dirilis di akhir tahun yang sama. So hopefully next year, okay? Berita kedua di Movie Buzz datang dari sutradara Shawn Levy yang sukses lewat film Deadpool and Wolverine. Kali ini dikabarkan akan menggarap film sci-fi emotional terbaru berjudul Somewhere Out There, tapi untuk tayang di Netflix. Nah, film ini katanya sih punya nuansa emosional yang lumayan mirip sama film Arrival, yang menurut gue adalah film yang juga brilian sekali, dan juga The Adam Project. Nah, cerita filmnya berfokus pada seorang ayah yang berduka setelah kehilangan istrinya, dan dia mencoba mengirim pesan keluar angkasa, dan mendapatkan balasan misterius dari sesuatu yang berada jauh di luar sana, yang jadinya gak tahu ini balasannya dari mana, gitu kan. Untuk naskah filmnya ditulis oleh Max Tex, dan proyeknya diproduksi oleh rumah produksi 21 Labs milik Shawn Levy. Sementara sejumlah aktor papan atas Hollywood, walaupun belum ada nama-namanya nih, tapi sudah dikabarkan mulai tertarik bergabung dalam film ini. Kita tungguin aja ya, karena sampai sekarang dari jadwal produksi sampai tanggal rilis resminya untuk film Somewhere Out There ini masih belum diumumkan, masih rahasia. Berita ketiga di Movie Buzz datang dari aktris Florence Pugh yang akan membintangi sekaligus memproduseri film fantasi The Midnight Library. Ada yang udah baca bukunya? Yes, film ini adalah adaptasi dari novel bestseller karya Matt Haig. Dan untuk filmnya itu akan disutradarai oleh Garth Davis yang sebelumnya dikenal juga lewat karya film berjudul Lion. Ada yang sudah nonton? Nah, untuk lo yang sudah baca bukunya The Midnight Library, mungkin lo jadi pengen, semakin penasaran gitu ya, pengen tahu kalau difilmin kayak apa. Dimana ceritanya itu mengikuti sosok Nora Seed yang berada di perpustakaan misterius antara hidup dan mati, ya kan? Dimana di situ dia bisa melihat berbagai kemungkinan hidup yang mungkin terjadi kalau dia mengambil pilihan berbeda di masa lalu. Ini memang sebuah cerita yang kadang-kadang bikin kita berhayal ya. Kayak kalau aja di dunia nyata beneran bisa seperti itu. Kayak lo bisa kembali ke masa lalu

Coba aja kalau gue ngambil keputusannya yang lain, apakah ini jadi akan lebih baik hidup gue gitu kan. Again, it's only in the story. Dan bisa dinikmati tadinya dari buku, sekarang juga bisa kita tungguin filmnya seperti apa. Karena memang novel ini juga ya jadi terkenal karena mengangkat tema tentang penyesalan, tentang kesehatan mental juga, dan makna kehidupan. Makanya adaptasinya langsung mendapat perhatian besar dari para penggemar film dan juga pembaca novelnya sendiri. Tapi terutama karena ada Florence Pugh yang terlibat dalam film ini, yang orang-orang udah percaya banget sama kemampuannya dia memainkan karakter emosional. Jadi gue salah satu yang gak sabar banget untuk melihat cerita ini dijadikan sebuah film layar lebar tuh nantinya akan seperti apa. Kita tungguin ya.

0: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock Your Day with The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. Ini dia The Temper Trap, Sweet Disposition, yang menjadi soundtrack film 500 Days of Summer. Ini film yang kayaknya beberapa tahun lagi sudah bisa dibilang sebagai classic cult ya. Walau kayaknya kalau ngeliat tahunnya kayak, ah! Apakah iya sudah selama itu? Tapi kali ini di Classic Cult kita akan beneran ngelihat film yang benar-benar klasik dari awal tahun 90-an. Dan

Mother's Day. Film ini tuh bisa menjadi satu film yang menghadirkan hubungan penuh obsesi, proteksi, sampai konflik antara karakter Marietta dan Lula yang menggambarkan gimana seorang ibu itu bisa begitu mencintai sekaligus menghancurkan kehidupan anaknya. Gitu ya, emang bener kalau misalnya keluarga atau orang tua itu bisa jadi sosok yang paling sayang sama lo, paling cinta sama lo, tapi kayak bukan berarti mereka gak bisa menyakiti lo sama sekali. Karena kadang-kadang justru yang paling cinta yang paling nyakitin, ya gak sih? Nah, ini adalah film karya David Lynch berjudul Wild at Heart. Ini bisa dibilang film road trip yang very wild gitu ya, mengikuti perjalanan sepasang kekasih yang berusaha kabur dari tekanan keluarga dan dunia kriminal di sekitar mereka. Jadi ini kalau lo juga udah kenal sama film-filmnya David Lynch, lo udah tahu kayak nuansanya tuh dark romance gitu kan ya. Nah, untuk film Wild at Heart ini juga suasananya tuh surreal banget, terus juga chaotic khasnya David Lynch. Jadi ceritanya tuh memang kadang-kadang aneh, tapi somehow tetap ngehook kita untuk bisa ngikutin sampai akhir karena jadinya dibawa penasaran. Nah, yang membintangi film ini ada Nicolas Cage, Laura Dern, dan juga Diane Ladd. Jadi Laura Dern di sini tampil sebagai Lula, sosok perempuan yang emosional, bebas gitu ya, tapi juga di saat bersamaan sangat-sangat rapuh orangnya. Nah, dia berhasil membawakan karakter ini dengan energi yang sangat natural. Jadi kita yang nonton tuh bisa ngerasain banget cinta, ketakutan, dan juga keresahan yang dialami Lula sepanjang perjalanan di dalam film tersebut. Sementara, Diane Ladd juga mencuri perhatian sebagai Marietta, ibunya Lula yang obsesif banget, terus emosinya tuh meledak-ledak. Jadi performanya memang intens sekali, dan mungkin di beberapa bagian kayaknya lo agak gak nyaman gitu untuk ngeliat karakternya si Diane Ladd ini. Tapi ternyata itu justru efektif banget untuk mengikat kita mengikuti perjalanan film Wild at Heart ini. Karena setiap adegannya tuh menghadirkan tekanan psikologis yang kuat. Jadi kayaknya ibaratnya mental lo ikut ke bawah nih nonton film ini, Rockstars. Dan memang chemistry antara Diane Ladd dan Laura Dern

0: kelihatan personal, terus tragis juga, dan menjadikan chemistry antara mereka tuh elemen yang kuat sekali dalam film ini. It's not your typical romantic movie, tapi juga ngasih kita potret hubungan keluarga yang berantakan, ya. Pada umumnya kayaknya gak ada keluarga yang sempurna gitu ya. Ada juga bagian-bagian yang obsesif, emosional. Dan memang penampilan Laura Dern dan juga Diane Ladd bisa jadi alasan utama kenapa film ini masih terus diingat sampai sekarang. And that is why this is our classic cult for this week from the year 1990. This is Wild at Heart.
1: Are not gonna see him ever.
2: I can't. I'd go the far end of the world for you, baby.
3: A man can't ask for more than that.
2: You move me, Sam. You really do.
4: I'm here to shoot Sailor in the brains with a gun.

0: Next Streams, only on Stream and Chill.
1: Rock Your Day with The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Destiny's Child, Independent Woman. Soundtrack dari film Charlie's Angels. Gila, udah lama banget kayaknya gak dengerin lagu ini, apalagi nonton filmnya ya. Kita bisa lihat lagi Cameron Diaz, Drew Barrymore, dan juga Lucy Liu. Wah, menurut gue ini memang kombinasi Charlie's Angels yang terbaik sih. Jadi bisa lo tonton kembali ya. Tapi kalau pengen mencari tontonan-tontonan baru, you've come to the right place, karena Dayu Hanafi masih nemenin sampai jam 1 siang. And we're just entering our Stream and Chill. Langsung dari Netflix, film pertama yang bagus banget untuk ditonton adalah film Remarkably Bright Creatures, karya sutradara Olivia Newman, dibintangi sama Sally Field, Louis Pullman, dan juga Alfred Molina. Again, ini juga diadaptasi dari sebuah buku gitu ya. Nah, kisahnya tuh tentang Tova, seorang wanita lanjut usia yang bekerja sebagai petugas kebersihan di akuarium kecil yang ada di kota pesisir. Nah, hidupnya si Tova ini perlahan berubah setelah dia menjalin hubungan yang unik dengan seekor gurita raksasa bernama Marcellus, yang diam-diam membantu dia mengungkap misteri kehilangan anaknya di masa lalu. It's a very, very heartwarming story. Senang banget udah bisa lo tonton di Netflix juga. Apalagi penampilan kuat dari Sally Field, ini menurut gue sukses banget membawa rasa kehilangan, kesepian, tapi juga tetap ada harapan yang bikin kita tuh ikut kayak, ayo please gitu. Bener-bener rooting for this character. Sangat menyentuh sekali. Apalagi dengan hubungan dia sama si Marcellus sang gurita, ini jadi daya tarik utama banget ya. Karena walaupun aneh, tapi somehow hangat dan memorable banget jadinya. Jadi untuk lo yang lagi mencari tontonan yang kayaknya bisa bikin lo, make you feel all warm and fuzzy inside, this one can be the choice ya. Yeah. Remarkably Bright Creatures sudah ada di Netflix, jadi bisa langsung lo tambahin ke watchlist lo untuk ditonton nanti malam atau ditonton pada saat libur nanti. Besok dapat libur nggak? Kalau besok dapat libur sih gas aja tonton sekarang ya, nggak rockstars ya, untuk menikmati long weekend. Tapi untuk pilihan berikutnya, kalau pengennya yang justru agak tegang-tegang sedikit, ada serial dokumenter True Crime yang mengangkat kisah nyata seorang perempuan bernama Caroline Moorhead. Judulnya adalah Should I Marry a Murderer? Nah lo, karena ini memang hidupnya dia berubah total setelah tunangannya itu mengaku terlibat dalam kasus pembunuhan dan penghilangan jenazah. Jadi dari hubungan romantis yang awal itu kelihatan very lovey-dovey, kayaknya sempurna gitu ya, cerita ini pun perlahan-lahan berubah jadi penuh ketegangan, banyak manipulasi di dalamnya, dan juga dilema-dilema moral yang bikin kita yang nonton ikutan gak nyaman. Apalagi ini adalah again a documentary, a true crime documentary gitu ya. Karena yang bikin menarik juga bukan cuman kasus kriminalnya, tapi kalau kita ngelihat konflik emosionalnya si Caroline yang kok bisa ya tetap bertahan di hubungan tersebut sambil diam-diam ngebantuin polisi ngumpulin bukti. Gue sih tegang banget jadi Caroline. Gila. Jadi ini cuman 3 episode yang penuh ketegangan dan juga drama emosional, bakalan bikin susah nonton. Kalau bisa sih emang lo sikat abis langsung 3 episode dikelarin gitu ya. Sudah ada di Netflix, Should I Marry a Murderer? Itu dia, oke? Okay? Abis ini masih ada 2 rekomendasi berikutnya, jadi jangan kemana-mana. Please do sit tight and stick around right here, only on Soundtracks.

0: Find your next dreams only on Stream and Chill.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. And we're back on Stream and Chill. Apakah kalau lagi libur kayak gini, jam makan siang lo juga on time, yang adalah sekarang ini lagi makan siang, atau justru mundur nanti sekalian jalan-jalan? Yang pasti kalau emang masih santai-santai, masih sambil cari tontonan, gue punya rekomendasi tambahannya nih. Di Stream and Chill masih ada dua lagi, masih dari Netflix. Kalau tadi kita udah ada satu film, yaitu Remarkably Bright Creatures, dan juga a true crime documentary, Should I Marry a Murderer. Sekarang kita lanjut ke film lagi, tapi kali ini dari Thailand. Sebuah film yang gue juga belum nonton, tapi gue penasaran banget, makanya gue juga udah tambahin ke watchlist gue. Judulnya adalah My Dearest Assassin. Bercerita tentang Lan, seorang perempuan yang punya golongan darah langka, yang akhirnya tuh bikin dia diburu oleh banyak pihak karena darahnya itu dianggap sangat berharga. Literally, darah yang mengalir dalam tubuhnya karena golongan darahnya jarang yang punya, makanya golongan darah dia banyak dicari-cari. Nah, di tengah hidup yang penuh ancaman itulah, dia tuh jadi, cerita ini jadi semakin menarik karena dia tumbuh di lingkungan para pembunuh bayaran bernama House 89, dan dia menjalin hubungan emosional dengan karakter bernama Pran, seorang assassin yang selalu melindungi dia, gitu.

0: kan. Dan karena menurut gue film-film Thailand tuh juga somehow tuh banyak banget yang menarik-menarik dari segi genre yang berbeda-beda deh. Mulai dari genre horror, terus genre drama keluarga gitu kan. Nah yang kali ini beneran tiga-tiganya dapet nih, bukan horror ya, tapi action, thriller, sama romance. Bisa lo tonton. Again, judulnya adalah My Dearest Assassin. Okay? Yang terakhir yang pengen gue rekomendasikan, sebuah K-series terbaru, K-drama terbaru, berjudul My Royal Nemesis. Karena ini premis fantasi romance-nya cukup unik, tentang seorang selir di era Joseon yang tiba-tiba terbangun di tahun 2026. Jadi Joseon kan era lamanya Korea gitu ya, era lama kerajaan Korea. Nah ini tiba-tiba dia harus terbangun di tahun 2026, di masa sekarang, di dalam tubuh seorang aktris biasa. Nah disitulah dimulai perjalanan absurd ya, antara kehidupan kerajaan masa lalu dan dunia modern yang jadinya penuh chaos. Kebayang gak sih lo misalnya, lo adalah putri Majapahit gitu, tiba-tiba lo bangun di tahun 2026 di tubuh seorang aktris atau seorang konten kreator. Apa enggak bingung menavigasi kehidupan ini? Nah jadi menurut gue ini serial yang kayaknya kocak dan seru untuk diikuti. Dan seperti biasa ini masih episode terbarunya tuh tayang setiap minggu. Dan kalau gak salah sekarang baru keluar 2 atau 3 episode gitu. Jadi kalau lo tipe yang gak sabar pengen nontonnya nge-binge watch sampai habis, ya udah masukin ke watchlist dulu, tunggu sampai semua episodenya keluar baru lo tonton. Tapi kalau lo bisa pirit-pirit, mumpung baru 2 atau 3 episode, nah bisa kekejar nih nontonnya ya. Jadi mudah-mudahan cocok ke dalam selera lo juga. Tapi sudah komplit rekomendasi yang kita berikan untuk Stream and Chill minggu ini. Walaupun abis ini masih ada beberapa soundtracks yang bisa lo nikmati, pokoknya sampai tepat ke jam 1 siang. Jadi jangan kemana-mana, stay tuned only on The Rockin' Life.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life. Rockin' Life.
2: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock Your Day with The Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks. And that was Mandy Moore and Jonathan Foreman, Someday We'll Know. Soundtrack yang juga dibintangi sama Mandy Moore, yaitu A Walk to Remember. Again, salah satu film yang membuat gue melihat kalau, wah gila, Mandy Moore ternyata bisa acting juga ya, gitu. Selain bisa nyanyi, karena di masa film-film ini keluar, Mandy Moore kan juga awalnya lagi terkenalnya sebagai penyanyi, ya kan? Bersaing sama Britney Spears, Christina Aguilera, tapi ternyata dia juga jago beracting ya, bisa ditonton dari film A Walk to Remember. Tapi sekarang sudah jam 1 Rockstars, berarti Dewi Hanafi juga harus segera pamit. Thank you banget ya yang sudah nemenin, sudah dengerin dari jam 11 tadi. Mudah-mudahan bisa

0: Thank you so much for being with me. Yang streaming di therockinglife.com juga terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau untuk soundtrack seperti biasa setiap hari Kamis dari jam 11 sampai jam 1 siang, kita akan kembali hadir dengan rekomendasi-rekomendasi film lain, mulai dari film lama sampai film baru, series terbaru, semuanya akan kita hadirkan di soundtracks. Oke, okay, terima kasih Yoga, anak magang produserku, dan juga Mas Indra, operator yang bertugas hari ini. Terima kasih banyak. Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' holiday. Bye.
1: Listen to more soundtracks every Tuesday till 11 p.m. only on Soundtracks with Dewi Hanafi.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
2: Rockin' Sports.
3: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
2: Rockin' Sports.
3: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: The rockin' life is on.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock

0: where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Vanille. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: Ke.com/Bandung.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarubun, Warna Donat, Dizzy, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

TRL The Rockin' Life Bandung only on 87.7 Rockstars. Atlet lari jarak jauh Indonesia, Robby Syanturi, kembali mecahin rekor Rockstars dan kali ini di Copenhagen Marathon 2026. Robby sukses bikin rekor nasional full marathon sekaligus rekor Asia Tenggara dengan catatan waktu 2 jam 12 menit 20 detik. Padahal 3 bulan yang lalu, rekor maraton nasional dan juga Asia Tenggara juga dia pecahin Rockstars. Robby bikin catatan waktu 2 jam 13 menit 17 detik di Sevilla Marathon. Jadi so far dia udah mecahin rekor nasional dan juga Asia Tenggara 2 kali Rockstars. Nah, di edisi Copenhagen ini Robby tuh berhasil finish di urutan 10 besar dengan pelari-pelari elit dari seluruh penjuru dunia. Ada Tadesse Kessa, Vincent Mutai dan juga banyak lagi Rockstars. Selain megang rekor marathon, Robby Syanturi juga merupakan pemegang rekor nasional half marathon, waktunya 1 jam 3 menit 24 detik yang dia raih di Casablanca Marathon 2025 dan juga tercatat sebagai peraih medali emas marathon di SEA Games 2025 di Thailand, Rockstars.

doyan banget sama makanan khas Asia, lo pasti harus repot berkunjung ke negara-negara di Asia satu-satu, Rockstars. Tapi jangan khawatir, lo sekarang bisa menjelajahi Asia lewat rasa di Asian Food Market Pago Restoran The Papandayan Hotel Rockstars. Sajian buffet all you can eat, berbagai macam makanan khas Asia, Yong Tau Foo, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry, berbagai bapau dan juga dimsum, dan gak ketinggalan, kuliner khas Indonesia ini wajib dicoba, sate kambing madu dan nasi goreng kampung, ditutup sama dessert homemade gelato and pastry. Semuanya sepuasnya, Rockstars. Cuma ada di Asian Food Market, ada di hari Sabtu, jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam, cuma di The Papandayan Hotel. Rp250.000 net per pax, all you can eat. Bisa lo nikmatin semua kelezatan makanan favorite di Asia, gak perlu repot keluar negeri, Rockstars. Berangkat? Berangkat dong. Reservasi aja langsung ke The Papandayan Hotel via WhatsApp 0811-2232-392. Untuk info lebih detailsnya ada di Instagram @PagoRestoran dan @ThePapandayanRockstars.

Hari libur tetap gue temenin lo di Driving Jive Rockstars. Yuk, mumpung long weekend, buang-buang rupiah lo Rockstars. Yang penting happy liburan ini Rockstars ya. Kalau ngomongin soal duit nih Rockstars ya, lo pernah kepikiran gak sih Rockstars, siapa kira-kira pemegang tahta sebagai duit terindah, duit terbagus Rockstars? Nah ternyata Maldives atau Maladewa yang dikenal jadi negara kepulauan dengan laut tropisnya yang bagus banget, ini berhasil dituangin langsung ke dalam desain mata uang mereka. Uang rupiah Maldives, ih mirip banget sama uang rupiah ya. Uang rupiah Maldives ini menampilkan ilustrasi bertema kehidupan laut, perahu tradisional, terumbu karang, sampai nuansa biru khas samudra yang bikin kelihatan beda dari kebanyakan mata uang negara lain. Makanya banyak orang yang bilang mata uang Maldives sebagai salah satu desain uang tercantik di dunia. Dan emang jujur sih Rockstars ya, uang ini kelihatan lebih kayak kartu akses menuju resort mewah daripada sebagai alat pembayaran Rockstars.

0: it is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780 6688 atau 0811 214 2378, dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
0: Driving you home and jiving you up.
1: It's Drive and Jive
0: only on The Rockin' Life.

Dodi 3D Driving Jive Rockstars. Lo tahu nggak kalau di Singapura itu dilarang jualan permen karet Rockstars.

0: you need is that one perfect song.
1: On That Perfect Drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Staycation di Jakarta, why not? Di Citadin Sudirman Jakarta dan Citadin Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Work, chill, and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadinsudirmanjakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadin Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

Rockstars, lo tahu nggak kalau negara Jepang punya regulasi yang dikenal sebagai metabolo yang ngeharusin perusahaan memantau lingkar pinggang karyawan usia tertentu. Kalau ngelebihin batas, perusahaan bisa dikenai sanksi atau diminta melakukan program kesehatan Rockstars.

The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Lo butuh internet cepat buat memenuhi semua kebutuhan lo, rockstars? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Mereka nyediain berbagai layanan terbaiknya kayak Raya Basic, layanan akses internet andalan buat memulai usaha lo nih, rockstars. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, ini mastiin koneksi internet bebas gangguan. Dan menggunakan Dynamic Public IP buat kelancaran koneksi direct akses ke perangkat lo, kayak CCTV dan lain-lain deh pokoknya ya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga nih, Melsa Internet Service Provider punya EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi fiber to the home buat pengguna personal. Harganya kejangkau, rockstar, start from Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Makanya untuk segala macam kebutuhan internet lo, rockstars, pakai Melsa Internet Service Provider untuk internet lo.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Driving you home and jiving you up.
1: It's Drive and Jive
0: only on The Rockin' Life.

87,7 The Rockin' Live, where everyone can be a rockstar. Di beberapa apartemen di Swiss Rockstars, ada aturan gak tertulis atau peraturan lokal yang ngelarang nyiram toilet setelah jam-jam tertentu. Memang sih biasanya di malam hari ya. Alasannya adalah untuk menghindari gangguan suara kepada tetangga. Biarpun gak berlaku secara nasional, aturan ini cukup terkenal. Soalnya terdengar agak-agak ekstrim ya Rockstars ya. Jadi di Swiss, di beberapa daerah tertentu, gak boleh tuh nge-flush toilet di malam hari Rockstars.

RL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Doyan banget sama makanan khas Asia, lo pasti harus repot berkunjung ke negara-negara di Asia satu-satu, Rockstars. Tapi jangan khawatir, lo sekarang bisa menjelajahi Asia lewat rasa di Asian Food Market Pago Restoran The Papandayan Hotel Rockstars. Sajian buffet all you can eat, berbagai macam makanan khas Asia, Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry, berbagai bapau dan juga dimsum, dan gak ketinggalan, kuliner khas Indonesia ini wajib dicoba, sate kambing madu dan nasi goreng kampung, ditutup sama dessert homemade gelato and pastry. Semuanya sepuasnya, Rockstars. Cuma ada di Asian Food Market, ada di hari Sabtu, jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam, cuma di The Papandayan Hotel. Rp250.000 net per pax, all you can eat. Bisa lo nikmatin semua kelezatan makanan favorite di Asia, gak perlu repot ke luar negeri, Rockstars. Berangkat? Berangkat dong. Reservasi aja langsung ke The Papandayan Hotel via WhatsApp 0811-2232-392. Untuk info lebih detailsnya ada di Instagram at Pago Restoran dan at The Papandayan Rockstars.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Sebuah studi Rockstars dari penelitian di Brazil yang dipresentasiin di pertemuan European Society of Cardiology ini nemuin kalau ketawa bisa ngebantu nyehatin jantung dengan memperbaiki fungsi sistem kardiovaskular, ngebantu ngelebarin pembuluh darah, dan ningkatin aliran oksigen ke tubuh. Penelitian lain dari Universitas Advent Indonesia juga nemuin fakta kalau terapi ketawa selama 20 menit bisa nurunin tekanan darah sistolik secara signifikan. Sementara menurut studi dari Universitas Aisyah Surakarta terhadap penderita hipertensi ini nunjukin tekanan darah peserta yang disurvei ini turun setelah rutin jalani terapi ketawa Rockstars. Nah, para peneliti ini ngejelasin pada sakit ketawa nih Rockstars, tubuh kita ngelepasin hormon endorfin dan nurunin hormon stres kayak kortisol. Jadinya ngebantu pembuluh darah kita lebih rileks dan kerja jantung lebih ringan. Jadi makanya sering-sering lo ketawa selama 20 menit aja Rockstars ya. Tapi hati-hati, lo ketawanya jangan ketawa sendiri. Nanti disangka aneh lagi Rockstars.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
5: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
4: Serius? Ada apa aja?
5: Banyak. Mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
4: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
5: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
4: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
5: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
4: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
5: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
4: Asian Food Market. Jelajahi Asia lewat rasa.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Lo butuh internet cepat buat memenuhi semua kebutuhan lo, rockstars? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Mereka nyediain berbagai layanan terbaiknya kayak Raya Basic, layanan akses internet andalan buat memulai usaha lo nih, rockstars. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, ini mastiin koneksi internet bebas gangguan. Dan menggunakan Dynamic Public IP buat kelancaran koneksi direct akses ke perangkat lo, kayak CCTV dan lain-lain deh pokoknya ya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga nih, Melsa Internet Service Provider punya EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi fiber to the home buat pengguna personal. Harganya kejangkau, rockstar, start from Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Makanya untuk segala macam kebutuhan internet lo, rockstars, pakai Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Saatnya gue pamit Rockstars dari Drive and Jive hari ini 14 Mei 2026 Rockstars. Hari libur nasional kenaikan Yesus Kristus, di mana semua yang merayakannya pasti bersuka cita bersama dengan keluarga dan juga sahabat Rockstars ya. Gue pamit dari Drive and Jive, dan besok masih tanggal merah. Drive and Jive bakal nemenin lo Rockstars ya. Biarpun tanggal merah, kita setia nemenin lo. Puas-puasin Rockstars ya. Bakal balik lagi barengan tim gue Rituan yang akan ada juga di Drive and Jive. So Dodi 3D pamit. Happy long weekend Rockstars. No need to be someone else. Just be the best of you. Have a rocking life Rockstar. Ciao.

The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Is promoted by Cakra Life Asia.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan Hyrox bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar Hyrox cuman gara-gara FOMO.
0: Breaking Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan Hyrox gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan Hyrox bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, Hyrox ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan Hyrox kalau persiapannya gak mateng. Kalau kardionya gak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan Hyrox. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRM.

This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tahu lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu cicak-cicak di dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Maju!
1: Benar yang pintar makanya.
2: Manfaat kitanya di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget. Aduh, anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males. Rockin' Hype. Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oy, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: The Rockin' Life is

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sport.
1: Dan Arkalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sport.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

Rockin' Life.

0: back together. Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Less Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber. 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Breaking Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya, apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya gak mateng. Kalau kardionya gak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.

0: L, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
2: At 7.7 The Rockin' Life, where everyone can be a rock stars. Hai, masih long weekend guys. Gimana liburan lo kemarin, ya kan? Masih ada sekitar 3 hari lagi buat lo untuk habisin waktu sama keluarga dan juga mungkin sahabat-sahabat lo. Welcome to Bandung juga buat lo semuanya mungkin yang masih ada di Bandung, mau datang ke Hidden Gem yang ada di Bandung yang lagi rame-rame banget. Pokoknya tetap jaga kebersihan kota Bandungnya ya. Hari Surya Prakasa, sampai jam 9 pagi only on The Rockin' Life. When I met

At 7.7 The Rockin' Life, where everyone can be a rockstars. Rockstars, nikmati malam yang sempurna bersama dengan orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung, yaitu Damai Delights, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, ini lo bakal ngerasain pengalaman dinner buffet yang gak akan lo pernah lupain. Setiap hari Sabtu mulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam nih guys. Lo bisa nikmati hidangan Land & Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan juga sahabat lo buat menikmati sajian seafood on ice. Ada peri-peri chicken with garlic. Udah gitu juga ada steam barramundi, slow roasted Australian open ribs, braised US brisket, barbecue grill station, ada juga pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Dan semuanya ini ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah banget. Tapi jangan lupa, lo harus reservasi dulu di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram @intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: tiker.com/bandung.
1: Happy banget ya Keciwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborn Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

Ada aja berita mengenai tentang MBG ini, guys. Udah kayak speechless sih sebenarnya, tapi ini makin edan banget. Jadi ada seorang supir program makanan bergizi atau MBG di wilayah Tanjur Halang, Kabupaten Bogor. Jadi ditangkap polisi karena diduga terlibat pengedaran narkotika jenis sabu. Wow. Pelaku berinisial A diamankan aparat di kawasan Mampang, Pancoran Mas di Kota Depok. Dan polisi menduga bahwa pelaku tak hanya menjadi pengguna, tapi juga nyambi sebagai kurir narkoba. Aduh, ada jadi programnya satu ini selalu ada aja gebrakannya.

di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story. Ada kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Nah, terdapat juga berbagai fasilitas yang memanjakan rockstar. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan juga ada kancil club buat anak-anak. Nah, lengkapi juga pengalaman rockstar dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga beragam minuman unik di Dagon Lounge, dan juga liburan rockstar semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Ada juga Vinyl, di sini kamu bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama ya. Untuk reservasi dan juga tentunya informasi lebih lanjut, kamu boleh telepon di 022-8780-6688. Jangan lupa follow Instagramnya di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com.

0: GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

Ini ada insiden yang kurang mengenakan nih guys, yang ada di daerah Hegar. Jadi ada laporan insiden penjambretan di daerah Hegar, dan mirisnya pelaku dilaporkan melindas korban yang mencoba memberikan perlawanan atau juga mengejar. Jadi menurut info dari rekan kita nih, Satpam Puskesmas, korban ini udah dibawa ke Puskesmas bersama pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Adapun motif dibalik dari kejadian ini nih Roksal adalah tindakan kekerasan yang tidak dibenarkan lah ya. Dan semoga juga kita berharap pelaku cepat tertangkap dan juga korban diberikan kesembuhan. Jadi gitu, buat lo semuanya juga ini Rockstar, selalu waspada ya, dan juga saling jaga. Apalagi buat yang cewek-cewek, better kalau misalnya memang lo udah kelihatan udah rada malam terus harus pulang sendirian, mending besokin aja deh gitu ya. Tapi temen lo cewek lagi ya, jangan tiba-tiba lo anak mahasiswi terus gitu lo ngirup yang cowok dong ya. Nanti berita tersebar kemana-mana kan gak enak ya sih.